0: kalai tongka lama robo. Bawi maya delivering maya. Amo hai ro biti sawi kalai tongka. Amo hai ro kan tongka gai 196 so call ka gai. Free service.
1: Free service mane lang pusha nangya wonyo. Borok nono
0: siap sab.
1: Nai tai nang mo a siap sab no ya sagai manai. Ngai khana nai takhu bukhok song tini ni okok ro khana bai kena chini tini ni kok lam ni kok ya phangkha lumpy skin disease hekaba lumpy skin je bemarang mani musuk pun hekaba misib rong ni mera rong ni abosang tini khana laikya tini ni kok lam no shukru bui sing belai keno jora kesep ni bising opano sing no phai tini jora ra phai mani bagai chin char no belai keno hambai pai phlai hambai pai thago tai hai no hai jeng phaine hati rogo kubuni mal mata rog ni bemar rog no rogai kok lam salai ne hne kok sare tini na panda or no pai ro hai no hai khlomka
0: khlomka
2: asik jara khana bai kya habani kok panda o lampi skin disease yakwa lampi bemar rogai kok lam saikhnar ka doctor bilo dev barma तब खनावायने जादुनी रिचापुं खरंगरवन शुरण कन्ना कलोई

bang. Oring pailah hadungnya si kelarombay. Soala sumane mutra bangke mutak tuzade mutra.